0: kuno wali ngochu unabwina na kale ra
1: nake nimeingia mai
0: na ryo bali murundi abakiriye balabaye yo bauli haujue
1: no mukiriana yuka neta kuguliro yukwele no mbole mundu osha kabata kumenya ule haujue watakishimana ama watu wengine kama unataka nunua lego pikipiki usidanganyike lego tu pikipiki ni moto haujue
2: moto haujue
0: hata yeresu kesho frango mabre tule mabeno
2: siri kaline
1: sasa ukibarikiwa unapata franga zako
0: na riwa nuwa yesu mamoto
2: haujue
1: na vane nemu nabwe ireba mabe ulama moto haujue au mwila berenzila yebili ito nama